ama tenung amreten ta cicit na rarandar pol ma do al kondren mareke ara india ngol ma oy oy ara ara kokoro tondre o mara cicit na marka perwala